0: pane ina kawe hi xitalo vanhu vo tala va sungula ku tsaka ku venga munhu loko a nga pfumeleli swilo hinkwaswo laha kutani vanhu vo tala ngo va khatiwe ngo vanghana va vona ku lela swaro va ku a yi hala iya hala nkarhi wa ri wa ku rhamba mara the time nga ta sungula ku hlawula ku hayi me hala ni nge he swi koti leswi se ni cincini hanya so na rirhandzu ndla yini ra khatiwa se hina se u nga original nkarhi wa u ri fake a va ku rhandza
1: a va ku rhandza leswi vulaka ku ri loko ku ri ku wa swi vona ku ri wena mahanyelo lama va hi komba mahanyelo ya kahle ntsena fana u va kombana laha ma moka ma nga ri kahle
0: lama
1: ya i pfa ku titumbeta loko u kwatile humela ehandle
0: leswi vitaniwaka i true color
1: yes true color vangiseri va hina sweswa ku ri swinghwanghwani leswi a hi na swona ka siku ra namuntlha ni khi khensile ku
0: vaende xin'wana xa kona ni ve ri ntirho lowu u va ku hlayiseke ngopfu i ntirho lowu i vengiwaku hi boss ku tlula ntirho lowu boso yi ku rhandzaka wa swi tokulo i ri entirhweni boso yi ku rhandza yi va yi ri karhi yi languta ngopfu leswinene na leswo biha u swi endlaka wa swi endla mistake hi leswi swa ku se swi ri loyi u ni tekela advantage ivi u famba so rhandzi laya ra boso vanhu vamhani mi ri
1: ya ve ra ri kahle va yingiseri fanani mikandziyananyana milenge na wena i ta kota ku va yi kha yi dyondza ka
0: swin'wanaleswiwakuswiriahle we njhani kam
1: nan'wutile
0: West Mdibeta fam tsaka ka sevela ke na sa den chama la waya kona ndiri ka resimo baby shower vitra resimo mentaya
1: mina fafa ni kombe mingani landzeli ba mata

ntshikelelo hi ndlela yo yale. So psychologically swi vanga depression, n'wana u va a ri hansi ka ntshikelelo, a tilolohela, nkarhi wun'wanyana a hetelela a ve na trauma hikwalaho ka swidzidziharisi. Xin'wanyana i ku va a hetelela a lahlekeriwa na hi ku titshemba n'wana, a va a nga ha vi yena loyi a wu n'wi tiva n'wana wa wena wo dyondzeka. Na ku titshemba swa lahleka hikwalaho ka substance abuse. Se loko hi fika ka ti-economic causes leswi vangaka hi ikhonomi ya hina, ku nga va ku ri vusiwana. Van'wani vana va dzaha ku va va ku va lava ku rivala vusiwana, va hambana na swo tala, ku a nga ha hleketi hi swona, ku kambe a na nchumu xo xi dya la kaya, kambe a ku na leswi na leswi. Se vo tala va swi endlela ku va va karhi va rivala vusiwana hi ndlela yaleyo, ku nga ri mhaka ya ku va hi karhi hi themendela ku ri no a hi va tshikeni va va karhi va endla leswiwa, i la ku rivala vusiwana. No, it's not a good thing. A va fanelanga va hanya hi ndlela yaleyo. Xin'wana lexi vangaka leswaku vana va hetelela va tikuma va ri ka substance abuse